siapa? Ayang bakal kau buah. Iya. Eh kan cenaya ga? Aku margi. Di daerah. Iya mah eka seuran nganggo ebasa daerah. Aku kitu nak pribados badai ngahaturkan ere bunuhun laksa ketika bingah. Langkung tipayun. Ngahaturkan assalamualaikum. Ay warahmatullahi wabarakatuh. Aku kitu nak parantos patepung lawung pamprok jongok patepang rarai kalih ti rombongan surya medal iya anu dipimpin ku bapak udung aduh ulah kirang ngahapunten sabudaya kalepatanana bilih kirang tatana kirang titikna kirang dudugana kirang priyogina mugi agung cukup rumur angka suhun jemar hampuran katedah rehna oge ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan. Ayo sadayana para bapak, kali para ibu, oge para murang kali sadaya, anu parantos sami hadir, kana riungan ieu. Ku kituna disuhunkeun pidoana, mugi-mugi anu diselametkeun ieu, sing dijauhkeun balaina, diparekeun rejekina, sing ginanjar rahmat pangeran. Alfa. Iya. Kan cenaya ga? Ulah bosan-bosan. Sabab ditilik ku kaula. Tidak tadi. Ya teh saha geningan manikie. Kunaon geningan nu gelis tenekno. Asa ruksak-ruksak teuing ya teh kunaon eta salira nepikeun ka peot kitu.

tegening soca teh anu sakit ucrelek nayana mah janten beler kunaon nu eta irung kunaon jadi lintuh gitu. Nah, geus lilajang akang teu papangih teu pamrok nyangka tepang rarai. Eku kituna sanajan geus jadi ruksak tapi tetep panutan akang. Dina waktu ayeuna ku akang moal di itu ieu moal di sia-sia ya ka dieu nek dong ya. Eh kan sanayaga ai Suganti Dewi Sintawati jadi ruksak teh. Ai teh anak tukang Sahroni geuning. Ai tuh. Iya. Ai kan cenayaga. Ai kumargi mas kene seueur. Dulur-dulur atanapi adi-adi anu baris ngahibur, ka para bapa kalih para ibu. Ai ku kituna mangga urang lajeng geuneuy. Sudah siap? Ai mari.

0: Una sayang ngi hamay bo rezana be. Balas mo ha mun yan nuwala te be on. Jadi ondo bo rezana me. Inna ro aku nuwala te be si. Si bo so mali mon. Pinggam mai ta. Ho rumah tangga bo rezana me.
1: Rezana me. Asa dinggar ro aku rezana me. Mardong asari pe do tamuna. Taruh kamu marah jalan tulu balang. Tulu naga tibul asal dintar aku umar dengan saripe.
0: Jangan ada kamu ikut taruh warna cipisa semalimon. Tulu, tulu naga tibul.
1: Oh lo.
0: Basoni mah sinarat tuk soni bulu bangga bu Raja Nami abu hauro ha.
1: Dang Raja Nami. Angkau sih taruh kamu di Raja Nami. Dang dengar doa aku umar dengan saripe datamu.
0: Bulu soni, ini dah kamu bu Raja Nami. Ba, suruh bulu balang. Bulu balang.
2: Raja Nami.
0: Sana dok, ulu barang. Alus jamu jok, bor raja jok.